awurade ase ɛyɛ asomdwoe adwene na ɛyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie paa ɛne anida so awurade sɛ woasɛm didi a kasa mate nyinaa yɛdi ɛwɔ jesus christ din amen